0: Bejong Longti Ninti Li Kunja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Letting Hyojian.
1: Bejong Longti Ninti Li Kunja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Letting Hyojian.
2: Singalinja Kunkanzong, Terina Peda Jibe Tsi Ji, Jada Gabe Tsi Jaga, Reza Pimbari.
3: ཁྱི ཁྱི ཐེམན་ཡོད་ཅེ་ཁེ་ཁེ་ལ་ལ་ཚོང་གི་ཡེ་པི་ཡོང་པོ་ཡོ་པོ་ཡོང་གི་ཡེ་ཅི་སམ་པ་རི་རང་རོ་ཁོང་དང་ལོ་ལི་ཡོ་པོ་ཚང་མ་དེ་ན་ཆང་དོ་ནེ་ཅེ་ཐེན་ལེ་ཡང་ཚོ་ཡེ་པ་དར་ཕེ་ཅེ་ཚོང་བེ་ངེན་ཚལ་ཚང་ཡེ་ཡེན་ཚང་དོ་ནེ་ཅེ་ཐེན་ཁང་ལེ་པ་དང་རང་ཅོང་ཇོང་ཅ་ཙོ་ནེ་ཚེན་ཡོ་དང་རོ་ཡེ་ནེ་ལེན་ཅ་ཆང་གི་རོ
2: Pecha Tseshan Neji Ara Hyusal Pisabia Tung Tenlin Neji Goche Jia Zone Sabila Nandu Ngo Tsoba Tung Rongchong Jong Hinen Tsere Kong Tsere Hyunju Tsube Lodro Mijan Tseba Ye Dewa Lazala Mungbo He Ngadul Tsane Jolo Nintong Nyesang Lora Nandong De Jaya Zonda Ngoza Latar Tseba Re Sane Jia Neji Tengkang Tung Jaya Zonga Misal Nanda Wa Chachin Tung Sunze Tse De Sojian Jia Bera Nyatong Lazala Jiba Ne Ara Tuma De Lido Tsama Rechi Samba Re Tsome Tsawa Tindi Tseba Ye Jaya Zong Jitong Zongda La Bejong Kangra Tse Gansu Tso Toba Zang Ye Bejong Kangra Tse Gansu Tengchi Bu Leru Zongqiu Zhumi Nyeja Bira La Longo Tongka Lujo Yenayun, Wenxin Kongjo Beda Beko, Zhongyanji Ara Nyawe Laza Latong, Beja Chong Nyawa Laza Ni Sunde Tseba Ye, Dice Tawu Nyeja Bira De Zangwa Riji Sambari. Bejong Kangra Tse Gansi, Nyeja Guko, Lo Reja Monda Tsangde, Nyodo Tse Sayung, Nyankura Ja Ndere Tengkala, Zongkala Mombo Yachira Tsangyebari. Bejong Kangra Tse Gansi, Jinle Jichu Jinyar Yenba, Funchio Yoyi, Ngazu Gansi Ndolo Chongra Tse Nyeja Tengji Tse Ye, Tengji Yongsa Tse Ji, Lo Reja Chongra Tse Jitong Tengji Tse Yenbi, Lo Reja Tien Suntong Ne Ngatong Para Guji Yeji Sambari. Nere Dove Tuzi Khiawa Ne Ne Lope Longkura Jiji Nitae Ngong Zoda La Njoji Ye. Chandwa Zong Chira Lorong Zong Xiobandwa Zong Dala Daung Zong Tso Wa Zong Ma Trashi Do Ji.
3: Ngeki Lorong Zong Ji Sacha Ndra Tungku Kesa Ji Sacha Zi Yindu Ta Traya Hien Pa Ndra Tujja Dao Ngapi Sa Zong Re Ta Man So Ji Lakpa Nung Tso Nyo Di Kong Tse Jama Kongre Le Ta Yin Yire Misi Ki Ta Tujjan To Pa Sagi Sana Yamu Yeji Na Ta Bayon Yamu Da.
2: Nianzhe Ganjo Jipa Tung Tain Ne Nianzhe Bungwa Tung Lung Tso Jiao Pa Gangba La Su Bi Cidin Jia Tenji Lerang Ka Je Zhuwa Xiang Bi Nianzhe Biara Cha Je Ye Bejong Kangra Che Gansi La Tso La Bu Chi Bu Ara Nya Kin Hongjin Hu Yi Nga Ara Nya Wa Le Te Che Ne Luo San Jin Ruo Gan Dou Ara Nya Yan Tung Zuo Sa Mung Da Wa La Ji Cha Yong Raga Mi Bi Zhuwa Yong Raga Mi Ji San Ba Ri Nianzhe Nye Ba Tung Nyo Zhu Ji Ba Lianyan Hizu Chi Bi Bar Ji Tianle Kuzhe He Zhou Ye Nianzhe Tianle Kuzhe De Zhu Jie Ne Hindi Jia Kemi Tung Zhiye La Zhu Yin He Ne Mung Zhu Jia Le Yu Tung Yung Zhuwa Ye Bi Chandwa Zhongqir Jia Nianzhe Tianle Jia Le Jia Ye Zhou De Zhongse Daji Tung Ji Gishu Song Mu Ji Ba Jian Yin Ye La Xin Zhuba La Mopar Jia Langba He Zhong Xiong Ye
1: Chanyuan Sabe To Chi Mi Ye Tung Yin Sibi Gang Zhong Sato Ro Zha Si Langba Ro He Tung Tui Ba Di Na Mung Chui Langba Yi La Dabra Jia Langba Yang Yin De Gong Zha Si Goma Ra Nyo Ga Wa Tang Dun Yu Zhong Wa Su Ji Mang Zhu La Gang Ra Chi Zang Chi Ju Ye Bei Zhang Xiong Zhong Nyo Xir Li Rik Tun Su Dang Zhu Bi Dang Zhu Xiong Xi Ju Ni Chi Di Li Rik Ji Tun Gong Nung Zhu Dang Ga Zhu Tui Ba Si Pa Ma Si Mangshu Mbapar Yongjuro Rande Jiang Hebi Sadyu Mangshu Ji Rangchen Jie Gokane Parjie Ji Pienpa Longso Hyo Thoba Xiongyo. Talo Rangshu Jiongjuro Yere Lirik Tuncho Dan Zhubi La Yongyong Jie Yere Nguntue Dan Zhubi Cinyin Raya Baji. Xana Deku Jie Sangjuro Shukyin. Hilo Nintong Jogoloro Rangshu Jiongjuro Yere Lirik Tuncho Dan Zhubi Zongchun. Tanyuan Ganzi Bi Rangur Ngang Yin Jie Nyang Nyong Sangpo So La Lo Yong Hi Bara Qin Bara Jun Ji Ya Bo Tui Li Ming Nguan Nyum Zhe Yi Ma Chi Sun Tam Ca Sun Yu Bi Ring Lu Jin Jie Sa Kong Ji Du Dien Zhe Ma La Zu Bo Ma Zi Yong Yong Jie Song Zhu Zhu Lan Ting A Ma Tui Gu Chang Tu Dung A Tang Le Re Ji Do Dam De Wei Ni La Pei Ba Yong Tai Hi Yue Tung Kong Yong Zhe Dam Yu Ren De De Ru Dung A So Ju Jam Jong Nyu Hi Re Le Re Ji Tung Min Zhun Zhun Ya Jia Sun So Zhu Ma Ru Tang 绿绿片子加加松松你托着蓝天阿弥陀给古马江边中中加加主角人一马的鸡东特巴雄月别了扎西古马东嘎月那段他却雄鸡通马郎我做人一车阳心机没办的大家我做人趁阿就拉张牌儿摩托清月拉萨新通女学的派机车公司也连

Trovanamba, Tada Chia, Sin Zibilin Sindano, Pojong Long Train Ninja Likon, Kanga Long Train Jia, Tedon Reza Lensin, Royan Jishin Kan Siba de Re, Mana Lensi, Zosho Shinki, Jinchi Yin, Shan Lang, Atsu, Royan Jishin Kan Lensin Jia, Nasa Lensin, Simba Boja Nija Lensin, Long Train Kaba, Songyan Siba, Don Yu Sori. Kase Chiran Tiji Luji Tongji La Gapo Yoba Mazi Luji Tongjo De Rani Jia Gai Rani Chen Pama Do Bun Shani Chu Pomo La Mendu Zambo Pusan Na Tega Kaba Anjang Lego Ji Ge Jie Zhou Ji Jie Dun Yisong Ge Jian Ni Kaba Zhu Tin Toji Guo Men Da Sawi Anjang Darong Yi Gan Anjang Cama La Jie Lego Song Lego Da Baja Ya Jia Anda Ne Ji Tini Kaba Na Zheng Go Xiwa Jin Nguan La Angi Dambu Di Na Na Rani Jia Gai Jia Zhe La Xie To Ba Dang Yan Na Angi Ni Ba Di Na Na Zhou Bo Pin Cui Ba Kaba Jian Ni Nya De Zhe La Xie Chu Ri Jian A Zhou Bo Cho La Zuo Ji Na Gai Jia Xie Ca Wa Dang Lu Ji Dong Ca Ji Yin Jie Baja Ya Jia Anda Di ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Chobanaba demo yi ngatsnyam de luji jang jo khong ni mo da dan ni de to de po jong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zuo xiong xin qi ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren ni ya xi ba de xian ba bu zhe go xi bi lin xin da rong long jing ka ba song yan xi bi nan zai lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bu zuo ga bo yong wa xu

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 你对经济归托母树绿甘桑拉甘桑跟家的准备的花艺一生吧南美姨母树绿将有把醋鱼甘桑拉明天的工期切口接落我天有把事家家接力度过顿多甘桑当母树绿小鸡都难的你妈打开鸡看到了国民使用的中国女足我写接顿的追得是把送当花艺样排列批肉我看到了阿妈做顿肉局先他接有把事
2: 妈妈怀疑今年抢到两桌人多咦俺抢到了阿妈你三桌人阿姐抢到两桌人不的今年俺做娘本桌哪家的年年抢做娘本桌求得到求得求帮忙这妈到娘本桌的俺去大用刚把天军桌来的呀帮忙俺做到娘本桌俺见过了赶紧去
3: 不是咯，
4: 但那种你把都怀疑了，看下行不行？等大些呢，请你把要么问句的，就让老满处呢等到你不得住过的。阿爸，
3: 阿爸，
4: 去，随缺过噻，全用那经验，阿爸。
3: 其中老清不理睬的，老难着就俺三没得的，俺有些个。
2: 去俺的有些没去，爬山，俺带动大家们去这边。
3: 阿爸，
2: 天气公巴了嘛也的，俺有些难着哪干的。半天不咯，就让伯给哥哥等着也得，俺去娘婆吃难吃的。